0: FFTG 104.8
1: MHz. Kamu bisa biar
2: kami. Apa yang kita coming up next up?
0: FFTG 104.8 MHz.

0: FMAG
1: 104.8
0: MHz.
1: Kamu sih tapi ya. Kamu sih
2: tapi ya. Kamu sih tapi ya. Kamu sih tapi ya. Kamu sih tapi ya.